Ama se katibe Afrika nangwe nini osina finini kwa la yapendra mozoko mingi subibinal na MC Yusuf ere mozoko ni aike bote Afrike nanda presi mbonga wako penzeni bale osho nando ni ose chinde mbiso yekai mungo singa ego yeke keti amba elvir na kete gine tido nade chikwa singa tene na angata kita mo lenge ba alehidus.

0: Ayimo singila na sukama randa chipendre mozo kosung bunga uzun lingbawe I gunachi usepasa chatukwa.
1: Radio Nikiluka, voici vos communiqués.